Tetet minam chap chap ta na nam didin dole didin tete tetet minam chap chap ta na nam didin dole tetet minam chap chap ta na nam didin dole didin tete tetet minam chap chap ta na nam didin dole tetet minam chap chap ta na nam didin dole didin tete tetet minam chap chap ta na nam didin dole Tetet minum chap chap ta na nam di din dole di din tete tetet minum chap chap ta na nam.